0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Oh, no.
3: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Halo.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
3: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo. Oh,
2: no. Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari area smoking sana.
4: Hoi, matikan rokokmu.
3: Iya bang, maaf bang.
5: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu di studio pukul 10:20 waktu Indonesia Timur. Dan teman-teman Pro 2, Lesti mau ajak teman-teman Pro 2 ya, yang mau bergabung untuk request dan salam-salam boleh banget 0984-21013. Dan bakal Lesti putarin lagu di playlist kami teman-teman Pro 2, ada Firsa Besari, judulnya adalah Namamu. Setelah itu bakal Lesti putarin lagu dari Armada, Awas Jatuh Cinta.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Akhirnya Riri Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Wow, teman-teman Pro 2 gak terasa banget ya. Kita akan mengakhiri untuk Pro 2 Hitlist sesi pertama. Tapi tenang ya, karena masih ada untuk segmen Pro 2 Hitlist sesi kedua bareng rekan saya Suci Ramdhani. Jadi jangan khawatir, dia akan menemani kamu sampai nanti di pukul 18 atau jam 6 sore. Saya Nyalesi Poemi, sampai ketemu di lain waktu, lain kesempatan, dan bye-bye.

0: I don't mind.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on.
5: Bring them out.
4: Hey.
5: Bring them out.
4: Yeah.
6: Produe FM.
7: Produe FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Produe FM.
10: Stay tuned on Produe FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman.

91.1 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Bro 2, ketemu lagi bareng Suci di siaran siang hari ini. Teman Bro 2 edisi Selasa 16 Juni 2026. Di siang hari ini Suci mau ucapin selamat siang aja buat kalian, selamat beraktivitas ya, selamat berapa saja pokoknya di hari ini. Tentunya Suci masih temani kamu teman Bro 2 di santai siang sampai nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Timur, dan dilanjutkan dengan sore ceria dari jam 4 sampai jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya juga teman Pro 2 ya, di siang hari ini Suci masih teman di kamu dengan rangkaian musik dan informasi ya. Sajikan kamu musik-musik menemani aktivitas kamu, dan juga nantinya akan update beberapa informasi. So stay tune juga bareng Suci di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jadi Pro2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro2, rumah produksi Hle Pictures ya, menghadirkan film terbaru mereka berjudul Jangan Buang Ibu, teman Pro2, yang akan tayang, sudah tayang maksudnya ya, di tanggal 11 Juni 2026 di Bioskop Indonesia. Nah, film ini sendiri, teman Pro2, bercerita tentang seorang ibu yang tinggal di panti jompo setelah ketiga anaknya ini tidak mampu lagi untuk merawatnya. Film Jangan Buang Ibu, teman Pro2, disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu dan juga diproduseri oleh Agung Saputra dengan naskah ditulis oleh Widya Arifianti. Nah, sang produser ya, Agung Saputra, mengatakan kalau Jangan Buang Ibu ini hadir sebagai pengingat tentang pentingnya menghargai dan juga memuliakan sosok ibu. Tidak hanya menyuguhkan drama keluarga, teman Pro2, tapi film ini juga mengajak para penonton untuk merenungkan kembali arti seorang ibu dalam kehidupan. Jadi film Jangan Buang Ibu, teman Pro2, ya, berkisah tentang seorang ibu ya bernama Ibu Ristiana yang sepanjang hidupnya tuh mengorbankan waktu dan juga tenaganya untuk membesarkan anak-anaknya. Tapi sayang sekali, ketika usia senjanya ini sudah tiba, Ibu Ristiani ini justru dihadapkan pada kenyataan pahit di mana dirinya tuh harus berpisah dari keluarganya. Dan yang menarik dari film ini, teman Pro2, adalah transformasi akting dari Nirina Zubir ya, yang memerankan karakter Ibu Ristiana. Di film ini, teman Pro2, Nirina ini dituntut untuk memainkan karakter yang berada dalam 3 fase usia berbeda, mulai dari usia 40 hingga 60 tahunan. Perubahan itu tidak hanya terlihat dari tata rias dan juga penampilan fisik, teman Pro2, tapi juga dari cara berbicara, gestur tubuh, sampai ekspresi yang ditampilkan. Dan tantangan tersebut menjadi pengalaman tersendiri ya bagi Nirina selama proses produksi, karena menurutnya memerankan karakter dalam rentang usia yang berbeda bukan perkara mudah, dimana dirinya ini harus membayangkan bagaimana sih dirinya akan berubah 2 dekade mendatang, termasuk dalam cara berjalan, berbicara, dan juga memandang kehidupan. Film ini bukan tidak hanya dibintangi oleh Nirina Zubir, teman Pro2, tapi turut dibintangi oleh beberapa pemain lainnya. Ada Reval Hadi, ada Amanda Manopo, ada Saputra Kori, Basmala Garil, Gralin, ada juga Erika Karlina, Dwi Sasono, Saskia Chadwick, Fadli Faisal, dan juga beberapa pemain lainnya.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

masih di Produ Nabila, teman terbaik kamu. Teman Produ siapa nih yang suka banget minum-minuman kemasan, khususnya mungkin susu kemasan ya teman Produ. Mungkin kita menganggap itu baik ya, karena ya susu pasti punya manfaat kesehatan bagi tubuh. Tapi ternyata teman Produ ya, susu kemasan ini selain menjadi pilihan praktis ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, tapi kandungan gula di dalamnya nih teman Produ sering sekali luput ya dari perhatian. Padahal konsumsi gula berlebih ini bisa berdampak pada kesehatan kalau tidak dikendalikan. Ku ingin kau begitu. Dan salah satu cara utama teman Produ untuk membedakannya adalah dengan membaca label informasi nilai gizi pada kemasan. Kandungan gula teman Produ biasanya tercantum dalam satuan gram persajian ya, sehingga kita sebagai konsumen ini bisa membandingkan antar produk. Selain itu perhatikan juga daftar komposisi yang ditulis pada kemasan produk. Kalau gula atau pemanis seperti sukrosa, fruktosa atau sirup jagung teman Produ tercantum di urutan awal, maka bisa dipastikan kalau kandungan gulanya ini cenderung cukup lebih tinggi teman Produ. Sehidup semati jadilah cuma itu, istilah pada label juga ini perlu dicermati karena sering membingungkan ya. Produk dengan label full cream belum tentu rendah gula, sedangkan produk dengan low fat atau skim ini teman Produ juga tidak selalu berarti tanpa gula. Dan dikutip dari laman World Health Organization, teman Produ asupan gula tambahan sebaiknya dibatasi kurang dari 10% dari total energi harian. Bahkan pembatasan hingga di bawah 5% dinilai memberikan manfaat kesehatan tambahan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia teman Produ menganjurkan masyarakat untuk lebih teliti ya membaca label pangan olahan, di mana informasi ini tuh membantu konsumen untuk mengontrol asupan gula dan memilih produk yang lebih sehat. Dan komposisi teman Produ, masyarakat ini bisa lebih bijak ya dalam bukan saja memilih susu kemasan teman Produ, tapi olahan apapun ya yang berbentuk kemasan. Dan langkah sederhana ini penting untuk menjaga pola makan seimbang dan mencegah risiko penyakit akibat konsumsi gula.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
7: About the way you'll think about me when we're old. I always thought that we could be

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

92 Persija Jakarta bersiap tampil dengan wajah baru di musim depan. Skuad Macan Kemayoran ya diprediksi semakin kuat dan menakutkan lawan, dan di bawah asuhan Shin Tae-yong, Persija akan mengusung identitas baru. 92 Macan Kemayoran siap tampil ganas dengan sepak bola menyerang. He comes alive at midnight. Shin Tae-yong menyesuaikan strategi dengan kondisi tim dan lawan. Pertahanan solid serta serangan balik efektif menjadi kunci kemenangan. Kini, teman Pradua Shin Tae-yong ingin membangun Persija yang dominan dan atraktif. Keberhasilannya bergantung pada proses pembentukan skuad yang matang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
10: Stay tuned on Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: Hendrik, saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, beberapa waktu lalu sempat viral nih di media sosial mengenai mikroplastik, teman Pro 2, di mana banyak ya masyarakat yang sudah mulai aware sama barang-barang yang berpotensi menularkan mikroplastik, teman Pro 2. Dan salah satu barang yang kayaknya ini sangat-sangat sering kita jumpai ya di rumah kita, yaitu ada talenan, teman Pro 2. Talenan dari bahan plastik ya, yang katanya mengandung mikroplastik, teman Pro 2. Kita tahu kalau talenan ini merupakan salah satu peralatan dapur ya, yang hampir setiap hari digunakan untuk memotong berbagai macam makanan. Tapi tidak banyak orang yang menyadari nih, teman Pro 2, kalau ternyata talenan plastik yang sudah sering dipakai ini bisa melepaskan partikel-partikel kecil ke dalam makanan. Nah, partikel tersebut ya, teman Pro 2, dikenal sebagai mikroplastik yang ukurannya sangat kecil dan sulit terlihat oleh mata. Saat pisau terus-menerus menggores permukaan talenan plastik, teman Pro 2, sedikit demi sedikit bagian permukaannya ini bisa terkikis. Serpihan yang sangat kecil itu, teman Pro 2 ya, berpotensi menempel pada bahan makanan yang sedang dipotong. Dan tanpa disadari, mikroplastik tersebut bisa saja ya ikut masuk ke dalam tubuh saat makanan dikonsumsi. Mikroplastik sendiri, teman Pro 2, merupakan partikel plastik berukuran sangat kecil yang saat ini banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Keberadaannya ini bisa berasal dari berbagai sumber ya, teman Pro 2, termasuk peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik. Dan karena memang ukurannya yang sangat-sangat kecil, teman Pro 2, mikroplastik ini seringkali tidak disadari keberadaannya. Dan para peneliti di berbagai negara juga terus mengkaji dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan kalau paparan mikroplastik dalam jumlah tertentu bisa mempengaruhi fungsi organ dan juga sistem kekebalan tubuh. Nah, meskipun masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, teman Pro 2, kewaspadaan ini tetap perlu dilakukan sejak dini. Dan salah satu alternatif yang saat ini banyak digunakan ya adalah mengganti talenan plastik ke talenan berbahan kayu atau bambu. Kedua bahan tersebut lebih alami dan tidak menghasilkan mikroplastik saat digunakan untuk memotong makanan. Selain itu, talenan kayu atau bambu, teman Pro 2 ya, juga ini dikenal sangat kuat serta tahan lama kalau dirawat dengan baik. Meskipun demikian, penggunaan talenan kayu atau bambu ini tetap memerlukan perhatian khusus. Setelah digunakan, teman Pro 2 ya, talenan ini perlu dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa makanan yang menempel. Talenan juga ini harus dikeringkan dengan baik ya, teman Pro 2, biar tidak lembab dan mudah berjamur.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Radio Republic of Indonesia.
6: Yeah, I can't do these long drives sitting.
7: Come on.
8: Produe FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Produe FM.
10: Pakai helm Gucci, aku emang Louis Vuitton.
8: Stay tuned on Produe FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. We were

82 penyanyi pop Madonna kembali menunjukkan eksistensinya ya di industri musik internasional melalui album terbaru bertajuk Confessions 2, di mana dirinya penyanyi berusia 67 tahun tersebut, 82 ya, membuktikan bahwa produktivitas dan kreativitas tidak mengenal batas usia. Menjelang perilisan album yang dijadwalkan akan dirilis di 3 Juli mendatang, Madonna mencuri perhatian publik dengan menggelar konser dadakan di kawasan Times Square, New York. Dan tidak berhenti sampai di situ, teman berdua, sehari setelah konser tersebut, Madonna juga tampil dalam ajang Tribeca Festival untuk memperkenalkan film pendek berdurasi 10 menit yang berisi cuplikan sejumlah lagu dari album barunya.

Vision 2 memiliki makna khusus ya teman Produa bagi para penggemarnya, karena disebut sebagai kelanjutan dari album Confessions on Dance Floor yang sudah dirilis di tahun 2005. Cherry red, master roses, I chill at. Bukan cuma itu saja teman Produa, kehadiran sejumlah figur ternama dalam proyek terbaru ini juga menambah daya tarik ya teman Produa. Beberapa nama yang tampil sebagai cameo

Dan kembalinya Madonna setelah jeda beberapa tahun sejak perilisan album Madame X menegaskan posisinya sebagai salah satu musisi paling berpengaruh di dunia. Melalui Confessions 2, sang Queen of Pop kembali berupaya menghadirkan karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga merefleksikan perjalanan pribadi dan perkembangan artistiknya hingga saat ini.

0: teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM.
1: Info Prodo FM.
8: Informasi pertama, sebanyak 16 tim berhasil memastikan diri melaju ke babak 16 besar turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026 setelah rangkaian pertandingan penyisihan grup berakhir pada Senin 15 Juni 2026.

Sabta Marga Kodima Bireh dan lapangan Batalion 753 Arbita. Setiap lapangan akan memainkan 2 pertandingan per hari sehingga seluruh rangkaian babak 16 besar akan berlangsung selama 2 hari. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center 110 Polri sebagai sarana pelaporan cepat terhadap berbagai kejadian yang membutuhkan kehadiran aparat kepolisian. Menurutnya, layanan call center 110 merupakan fasilitas yang disediakan Polri untuk mempercepat penanganan berbagai laporan masyarakat, mulai dari tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Ia menjelaskan layanan tersebut beroperasi selama 24 jam penuh dan dapat diakses secara gratis tanpa dikenakan biaya pulsa. Setiap laporan yang masuk melalui call center 110 akan langsung diterima operator di Polres Nabire untuk diteruskan kepada personel yang bertugas di lapangan. Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung khawatir apabila panggilan pertama belum tersambung akibat kendala jaringan telekomunikasi. Menurutnya, masyarakat dapat menghubungi kembali sehingga informasi yang disampaikan

Selain layanan 110, masyarakat juga dapat menghubungi nomor telepon kantor-kantor Polsek yang telah disediakan di masing-masing wilayah untuk mempercepat koordinasi dan penanganan berbagai persoalan keamanan. Kapolres berharap masyarakat semakin aktif menjalin komunikasi dengan kepolisian untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Nabire. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Krik, krik, krik.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci, teman Prodo di sore hari ini. Terus ditemani kamu dengan sore ceria, teman Prodo ya. Sampai nanti di jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Selamat sore buat kalian, selamat beraktivitas. Yang lagi olahraga, selamat olahraga. Yang lagi kerja, selamat bekerja. Pokoknya selamat berapa saja ya, teman Prodo di sore hari ini. Suci masih temani kamu dengan rangkaian musik dan informasi, teman Prodo, sampai beberapa waktu ke depan. So, stay tune bareng Suci di Prodo Nabila, teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
0: Produe FM. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sakiti.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria.
6: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

2022 setelah sukses melahirkan sejumlah film horor yang meraih perhatian penonton, Magma Entertainment kembali menyiapkan proyek terbaru mereka di Taman Pladua. Rumah produksi yang sebelumnya sudah menghadirkan film Kodrat, Pemukiman Setan, dan Badut Gendong itu, Taman Pladua ya, resmi mengumumkan film horor komedi Jump Scare. Berbeda dari proyek-proyek sebelumnya Taman Pladua, film ini nantinya akan memadukan ketegangan dengan komedi situasi yang ringan dan juga spontan. Melalui pendekatan tersebut, Magma Entertainment ini pengen menghadirkan pengalaman yang baru ya bagi para penonton pecinta genre horor di Indonesia. Jadi film Jump Scare ini Taman Pladua mengisahkan 4 sahabat yang punya cita-cita membuat film impian mereka. Nah, kesempatan itu Taman Pladua muncul setelah mereka ini menerima warisan sebuah rumah tua yang rencananya akan dijual untuk mendanai proyek tersebut. Rencana itu Taman Pladua berubah menjadi mimpi buruk ya ketika mereka ini menemukan sesosok mayat tentara Kekaisaran Tiongkok yang tersegel selama ratusan tahun. Penemuan tersebut memicu serangkaian teror yang mengancam keselamatan mereka. Tapi di tengah situasi yang mencengang, Taman Pladua keempat sahabat itu tuh harus mencari cara nih untuk bertahan hidup

Dan tentunya untuk menghidupkan cerita tersebut, Magma Entertainment ini menggandeng sejumlah aktor dan aktris lintas generasi ya teman-teman berdua. Nantinya film ini akan dibintangi oleh Dion Wiyoko, ada juga Arif Erwanda, Yono Bakri, Faris Fajar, Jenny Zhang, dan juga ada Enggy Marseria teman-teman berdua. Proses syuting film Jumpscare sendiri teman berdua yang dijadwalkan dimulai tahun ini, dan film tersebut direncanakan akan tayang di bioskop Indonesia

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik,
5: lingkungan,
6: lalu lintas,
7: budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga
3: dengan RRI 30 detik.
8: I am a rich man. I am a rich man.
9: I'm a care of myself.
8: I am a rich man.
9: I'm my own biggest fan and a high end man.
8: I am a

90.1 teman terbaik kamu. Teman Prodi akan ada jam 17.54 waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya buat Suci pamit undur diri. Thank you banget teman Prodi yang udah pada stay tune di area Prodi Nabire mulai di santai siang sampai di sore ceria. Setelah ini teman Prodi kamu akan ditemani dengan Kakak Martin, temani kamu di sore ceria sampai nanti di jaga malam. Sekaligus Suci mau putarkan Tarhim dan juga Kumandang Azan Maghrib ya teman Prodi untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
2: Aku mau yang ini saja.
3: Nak, jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kita cukupin dulu ya di Senjanya Anak Kreatif. Nantinya kita melangkah di sore ceria ya, sesi kedua untuk kita semua ya, bersama saya di sini Martin yang bertugas di hari ini ya, edisi 16 Juni 2026.
1: Meja, sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya. Di sore ceria sesi kedua, Jaga Malam akan kembali menyapa Anda lagi di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan nanti ada Music Live Chat ya, di pukul 21 waktu Indonesia Timur juga ya. Nanti ada cerita penutup hari di pukul 22 dan di pukul 23 ada Jazz Music ya. Jadi buat teman-teman, masih ada beberapa serangkaian acara siaran kami yang masih akan menemani Anda semua hingga nanti di 23.30 ya, bersama saya di sini Martin yang masih bertugas untuk menemani Anda.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, pukul 20 lebih 28 menit ya. Oke, cuaca malam hari ini sudah mulai hujan ya, teman-teman ya. Ya, mungkin buat teman-teman yang mau apa nih, mau keluar, alangkah baiknya sabar dulu ya, cinta. Karena apa? Ya hujan loh, ya. Kalau kamu paksa diri untuk keluar rumah, antar sakit gimana, ya kan? Sosin, romantis banget perhatian. Karena ada bukan masalah itunya, toh. Nah, maksudnya tuh, kalau kamu keluar hujan-hujanan, apa segala macam, terus kamu kalau sakit, otomatis ujung-ujung kamu aktivitas terganggu, kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu yang Martin bilang, jangan dulu keluar. Kalau kamu keluar sekarang, aduh, nanti yang ada kamu sakit gitu kan. Nah, kalau kamu sakit otomatis pekerjaan Anda akan ikut terganggu, kan seperti itu teman-teman ya. Oke, masih di jalurnya Prodo FM, nanti di pukul 21 ya teman-teman ada siaran, nah, yang selesai siaran Musik Chat ya. Ya nantinya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Jadi buat teman-teman juga yang masih menjalankan aktivitasnya di malam hari ini, masih mengerjakan tugas-tugasnya, sukses selalu untuk kalian semua punya aktivitas di hari ini.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Άντε, κρυφέ νερό.
1: Στράτος είμαι FM Pro 2 Jackard.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Hah?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Produ FM.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, sudah kita hadirkan satu tembang ya, yang dimana dari miliknya Ariana Grande ya, dengan Start With You ya, featuring dengan Justin Bieber, yang sudah mengantar kita ke pukul 21 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan Martin, mohon maaf ya kalau yang dimana seperti biasa ya, kalau di pukul 21 itu ada siaran berjaringan Music Live Chat ya, tapi berhubung ada sesuatu dan lain hal, mungkin hari ini merupakan hari libur ya, tahun baru Islam ya, yang sepastinya ya siaran berjaringan Music Live Chat tidak hadir ke ruang pendengaran kita semua. Nantinya kita akan kembali di esok hari ya, selepas nanti hari libur selesai ya. Jadi kita langkah aja deh di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Ya buat teman-teman yang mungkin saja malam hari ini lagi pada galau-galau habis ya, pantasan kamu galau jadi hujan ya. Karena dia bilang maksudnya, tidak ada maksudnya, tapi begitu sudah biasa, hujan tuh difaktorkan ada beberapa hal ya, asik. Matiinku ke BMKG saja. Ya, antara lain mungkin kamu lagi something ya, lagi ada sesuatu, atau mungkin juga pengaruh situasi cuaca ya, yang mungkin tadi siang cukup panas sekali ya, sehingga malam hari ya alam berbicara dengan hujan yang cukup deras ya. Oke, dan ya selamat malam juga buat teman-teman sekalian ya yang baru nyampe rumah, selamat malam ya, yang masih nongkrong di kafe, selamat malam juga ya. Oke, selamat berapa aja untuk kalian semua di malam hari ini ya. Buat teman-teman juga yang suka begadang ya. Kayaknya teman-teman ya, Piala Dunia satu bulan ini ya, kita tidurnya kurang membaik ya. Kenapa sih orang kurang membaik? Karena suka begadang ya. Martin juga gitu. Ya. Kayak kemarin ya. Belanda ya, kalau enggak salah ya. Kemarin apa ya? Kalau enggak salah Belanda ya. Kemarin itu ya apa ya, kita begadangnya luar biasa ya, hari Senin harus apel pagi ya. Aduh, tapi itu sudah, jangan gara-gara bola kontra ikut apel, bukan begitu ya. Apel rutinitas ya, setiap hari Senin, Jumat dan tanggal 17 ya. Nah itu kalau bagi ASN ya, maupun P3K itu kudu wajib ya, harus hadir kan, seperti itu ya. Jadi apa ya, saya sudah mengantuk sekali gitu kan, karena dari jam 2 ya sampai pagi itu nggak tidur ya. Ke kantor pun juga itu ikut apel ya, mata cantik-cantik gitu ya. Tapi itu sudah ya teman-teman ya, kalau saya mau bilang ya, atau begadang boleh saja ya, boleh saja begadang, tapi kita harus perhatikan kembali masalah kesehatan kita kan, seperti itu ya. Langkah baiknya kita istirahat dulu beberapa jam kan gitu ya, jangan kita nggak tidur 1x24 jam. Kalau kita nggak tidur 1x24 jam ya, terus kita punya membiasakan diri apa segala macam, suka begadang-begadang, cuma takut nanti kita mengidap sesuatu penyakit yang kurang baik untuk kesehatan kalian kan gitu ya. Ya kalau saya kadang juga tidur dulu gitu ya, saya bilang istri ya, nanti kasih bangun saya jam-jam 2 atau jam 3 karena menonton Piala Dunia ya. tapi kadang juga kalau susah tidur ya, tahan mati dari pagi ketemu pagi, jadi 1x24 jam gitu ya. Kayak kemarin 1x24 jam ya, antara Jerman ya lawan Curaco ya, terus Belanda ya lawan Jepang ya, itu memang tahan mata ya. Kedua tim-tim yang apa ya, kalau saya mau bilang cukup hebat ya, tapi ya semuanya ditahan draw ya teman-teman ya. Awalnya Brasil 1-1 ya kan, terus Qatar Swiss ya,
itu imbang juga ya. Dan ya, Belanda pun juga begitu, Belanda Jepang 2-2 ya, Jerman Curaco 7-1 ya, Spanyol tadi pagi 0-0 ya. Nah, ini sebentar Argentina ya, jam 10 pagi ya, Argentina dengan Prancis. Nah, ini yang selalu apa sih, kemarin-kemarin saya katakan teman-teman ya, terkadang kita melihat Piala Dunia ini dari segi klub yang keren ya kan, dengan bertaburan bintang-bintang pemain bola yang cukup fantastik kan gitu ya. Namun ya apa ya sih, kalau saya mau bilang ya, itu kalau dari segi teman-teman punya hobi minat untuk mendukung antar klub ya kan. Tapi kalau saya nggak seperti itu ya. Kalau saya pilih Jerman ada alasannya. Kenapa saya pilih Jerman? Ya kalau saya pilih Jerman itu karena pertama, satu, cara permainannya itu dia itu cantik sekali kayak gitu. Itu cara permainannya ya kan. Terus yang kedua, dari segi statistik permainan ya kan, tim-timnya dan lain sebagainya itu keren ya kan. Dan yang terakhir, semangat apa sih, semangat jiwanya dia itu luar biasa gitu. Kenapa ya, kalau saya mau bilang Jerman itu dia menilai setiap pertandingan yang dia ikuti ya kan, selama Piala Dunia ya, dia anggap bahwa itu sebuah apa sih, sebuah perlombaan yang memang harus diikut sertakan seperti itu ya. Sehingga apa ya, kalau saya mau bilang nggak terlalu optimis-optimis banget gitu kan, biasa aja gitu ya, karena itu merupakan sesuatu event olahraga yang apa ya, kalau saya mau bilang jarang untuk semua negara itu bisa ikut terlibat dalam Piala Dunia kan gitu. Nah, sehingga kalau saya memilih Jerman tuh dari situ teman-teman ya, karena apa, semangatnya dia itu sih sekeren gitu kan. Nah, kalau mungkin dari teman-teman kan beda ya. Orang biasa kalau pilih Brasil, pilih Argentina, ya mereka lihat pemain-pemainnya ya, Lionel Messi, Di Maria ya. Kalau di Brasil, Neymar, Gabriel Jesus ya. Nah, pokoknya banyak lah ya pemain-pemain yang luar biasa gitu ya. Terus yang kedua, ya mungkin bintang-bintang ya kan. Trofi-trofi kalau Brasil kan 5 ya kan, Argentina 3, Jerman 4 ya kan, Spanyol 1 ya kalau nggak salah, 1 atau 2 gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman punya sistem pengamat kalian kan seperti itu ya kan, sehingga mungkin Anda pilih klub-klub kesayangan itu dari itu ya kan. Kalau saya nggak seperti itu ya. Jadi kalau kemarin saya katakan itu ya apa sih, jangan menyepelekan lawan kan gitu. Kita mau bintang berapapun ya kan, tapi kalau lawan bisa mempertahankan posisi, kita akan sulit untuk membobol gawang ya kan. Jadi seperti itu kan, sudah korban Brasil 1-1, Belanda Jepang 2-2 ya kan, Spanyol 0-0 ya kan. Kalau kita mau bilang itu banyak sekali bertaburan bintang-bintang pemain bola yang luar biasa dari antar klub Eropa gitu kan. Nah, tapi kenapa bisa di draw gitu, bisa dipertahankan kan gitu kan. Nah, jadi ini teman-teman, ini masih snap, masih tanda tanya kan seperti itu ya. Nah, kalau saya menilai ya terlalu agresif ya kan. Terlalu agresif, terlalu apa sih, berlebihan dalam bertanding kan gitu ya. Jadi itu yang saya bilang, saya pilih klub itu ya kan. Saya suka klub itu karena yang pertama yang tadi saya katakan ya, kekompakan ya, dan apa sih, strategi dia punya statistik itu bagus ya kan. Terus cara permainan dia juga cantik-cantik kan gitu kan. Tidak terlalu berambisi, biasa aja kan gitu. Karena ya Jerman selalu menganggap bahwa sebuah perlombaan itu hal yang biasa aja gitu, yang mungkin saja sulit gitu untuk negara-negara bisa masuk ikut event besar ini kan gitu. Jadi itu kalau menurut saya seperti itu ya kan. Jadi ya bukan saya mau sombongkan diri kan gitu. Jerman dia mau bintang 4 nggak apa-apa, kemarin kalau dia kalah bisa aja gitu kan.
Orang kan kadang bilang, ah itu karena Jerman punya lawan tuh baru gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi pagi, Spanyol, ya kan? Nah, Spanyol dengan negara baru, coba Anda lihat. Kenapa bisa kosong-kosong? Kayak gitu, kalau kita mau bicara secara logika dan secara amatir, ya kan? Kenapa bisa? Kan gitu kan? Nah, Maroko juga kan gitu, ya kan? Kenapa bisa gitu kan? Nah, jadi ini yang Donald bilang, bukan kita bicara masalah negara baru dan tidaknya, ya kan? Kita bicara dari statistik permainannya, kan gitu. Nah, kalau statistik permainan antara klub itu bagus, ya maka lawannya pun juga akan takut, akan panik, kan gitu kan? Nah, karena semua orang itu pasti sudah baca strategi masing-masing, gitu kan? Nah, dan itu mereka sudah tahu gaya-gaya mereka sendiri untuk menipu lawan dia itu seperti apa untuk mencetak gol, kan gitu. Itu kalau saya bicara masalah Piala Dunia ini kan, gitu. Ya. Jadi ya itu secara kacamata saya sendiri, teman-teman. Ya itu saya bilang, saya pilih Jerman itu punya alasan. Ya sama dengan istri saya. Ah itu kok begini? Enggak. Istri saya kan Brasil, teman-teman. Ya. Istri saya Brasil. Ada beberapa teman saya juga Brazil, kan gitu, ya. Jadi saya itu nggak lihat pemain-pemainnya, saya lihat tuh dia punya strateginya, pola permainannya dia itu seperti apa. Ya, percuma punya pemain legendaris, tapi kalau sulit untuk menambah poin, ya sama aja bohong, ya kan? Salah satu contohnya aja Brazil, kenapa bisa pertahankan satu-satu itu? Kenapa nggak bisa kasih bobol tambah lagi, kan gitu? Nah, jadi itu dipertanyakan di situ, teman-teman, ya kan? Padahal kalau kita mau bilang nih sesuatu klub yang luar biasa, yang memiliki bintang 5 gitu, tapi kok bisa dipertahankan satu-satunya oleh Maroko, kan gitu? Kok nggak bisa dikasih bobol? Nah, tapi teman-teman jangan salah, teman-teman, ini kan masih panjang perjalanannya, ya. Masih ada Argentina lagi, Prancis lagi. Apakah dua grup ini akan nasib sama seperti Belanda dengan Brasil, dengan Spanyol, apa tidak, kan gitu? Ya, kalau saya, teman-teman, saya prediksi ini sebentar bisa imbang, teman-teman. Ya, bisa imbang, ya. Kalau dia mau lebih, bisa lebih satu aja, tidak bisa lebih, tetap satu, ya. Lebih angka satu aja, gitu. Nah itu kalau saya mau prediksi antara Prancis dengan Argentina, ya kan? Tapi Prancis kan di lawan Senegal ya. Terus Argentina, Aljazari kan. Ini memang kalau kita mau bilang klub-klub yang ya gampang itu kan ada Messi. Nah saya kasih tahu teman-teman, jangan anggap remeh kawan. Bukti sudah banyak terjadi. Spanyol tadi pagi 0-0. Belanda kemarin Jepang 2-2. Maroko dengan Brasil 1-1. Hati-hati Argentina dengan Prancis. Jangan anggap remeh lawan, Pak. Lawan yang diam bukan berarti Anda bisa menang, ya. Itu punya cerita tersendiri. Dia punya kejutan tersendiri nantinya, ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau sebentar Prancis bisa pegang poin lebih dari Senegal, mantap. Tapi kalau Senegal pertahankan poin sama seperti Maroko dan Brazil, ya itu menjadi tanda tanya, kan gitu. Karena kalau kita mau bilang Prancis kan ada Mbappe dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang saya bilang teman-teman, jangan anggap remeh. Kalau saya Prancis dengan Senegal, saya masih pegang Senegal. Senegal mantap. Saya senang pegang Senegal ya, karena apa, cara dia punya permainannya dia juga pun bagus ya. Dia tidak beda jauh dengan Maroko, dia punya statistiknya mantap ya. Jadi itu saya bilang para pendukung Prancis, hati-hati, jangan anggap remeh lawan ya. Kadang lawan yang diam itu bukan berarti dia tidak punya kejutan, akan ada kejutan yang spesial untuk Prancis di pagi hari ya. Dan itu kita nggak tahu, ya. Mudah-mudahan Prancis bisa mendapatkan poin lebih. Tapi kalau Senegal tahan, ya sudah. Nah ini kalau saya punya kacamata sendiri untuk saya mengamati bola, kan gitu. Kalau istri saya kan
Ah, kok tuh macam tahu main bola? Saya bukan macam tahu main bola. Ini kita bicara masalah ilmu, pengetahuan, ya kan? Nah, cara kita mengamati setiap permainan yang diberikan oleh masing-masing klub, kan gitu. Ya, nah, jadi kalau saya pilih Jerman tuh bukan berarti ada Müller, ada Gimik, ya, ada Rodrigo, ya, enggak, saya enggak pilih itu. Saya pilihnya itu dari dia punya cara bermainnya itu bagus, kan gitu. Statistiknya pun juga kaul, ya kan. Terus ya gaya main dia itu santai, ya kan, tidak terlalu berambisi sekali, kan gitu. Nah, jadi itulah keren kan? Iya dong. Kalau saya jago ya sebentar pagi ini Senegal, ya. Senegal pasti menang. ini bukan saya mau ganggu teman-teman. Iya, Senegal ini bagus teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman, Prancis ini pasti akan goyang teman-teman, ya. Akan goyang sama seperti Belanda dengan Brazil dan Spanyol. Oke, ini kita sedikit bicara masalah Piala Dunia ya. Masalah Piala Dunia saya bicara sedikit supaya teman-teman orang bisa lebih semangat gitu kan, lebih mewanti-wanti kan gitu ya. Jadi kita jangan terlalu apa sih, jangan terlalu optimis, apa itu, jangan terlalu pesimis ya kan. Nah, santai aja. Ya, ini punya kejutan yang luar biasa ya. Nah, ini kerja berat ini sebentar ya, Prancis lawan Senegal nih. Aduh, ini menjadi PR untuk Prancis bisa mendapatkan poin ya kan. Kalau sebentar dipertahankan, ya sudah mau gimana lagi. Berarti nasib akan sama seperti apa? Brazil, Maroko, dan juga Belanda, Jepang, dan Spanyol, ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman, ya. Oke, jadi teman-teman kami istirahat dulu. Istirahat, bos, sebentar tuh nonton tuh. Oh, kan saya sebentar, kakak pilih mana, Prancis kah Senegal? Saya pilih Senegal. Kalau Argentina lawan Aljazair, saya pilih Aljazair. Saya dan saya prediksi 1-1. Kalau dia mau lebih 2-1, tidak apa sih, tidak lebih sampai besar 2-1 mentoknya di situ. Aduh, Martin kok bisa ngomong gitu? Enggak. Ini kita bicara masalah pola permainannya. Aljazair juga baik, bagus, ya, keren cara permainannya, ya. Jadi ya kedua partai ini pasti akan wanti-wanti-wanti, kan gitu, ya. Ya mudah-mudahan sebentar tidak ada yang cedera, tidak ada yang borong kartu kuning. Ya cuma takut ada yang borong kartu kuning kan gitu, ya. Karena ini lawan-lawan semua, ya. Kalau kamu bilang biasa-biasa aja, tapi hati-hati kawan, biasa-biasa itu akan ada luar biasanya, kan gitu. Oke, sip, ya. Nah, kita harus menjaga sportivitas kita. Siapapun kita, mau pegang klub manapun, ya silakan. Tapi yang saya cuma bilang satu, ya, jangan apa, jangan kaget, ya. Jangan kaget kalau nantinya ada spesialnya, kan gitu. Ya harus jaga kekompakan kalian, kan gitu. Nah, jangan nanti kalah baru pindah lagi. Ya nanti kalau menang pertahankan. Nanti kalau kalah pindah ke klub lain, ya kan. Ya, harus sportivitas, ya kan. Kalah menang sudah hal biasa. Namanya pertandingan pasti ada yang menang, ada yang tidak menang, ada yang pulang, ada yang tetap bertahan, kan gitu. Yang penting kita semua ini saudara. Siapapun kita punya klub yang nanti menang di Piala Dunia 2026, ya mudah-mudahan semuanya itu akan baik-baik saja, ya toh. Jangan gara-gara Piala Dunia tong sampai baku bawa sampai apa sih, ke masa-masa lalu gitu kan, pakai masa depan gitu. Ya, jadi ya cukuplah ya. Sampai di situ aja, oke? Okay? Nah, jadi itu saran dari saya untuk teman-teman, tetap menjaga sportivitas kita, tetap menjaga tali silaturahmi kita gitu ya. Nah, jangan ada dusta di antara kita kan, seperti itu. Jangan ada masalah di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah pendukung, ya kan. Oke, okay, selamat malam aja untuk kita semua dan tetap stay aja di
Prodi FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Ya, si Dede, beberapa musik pilihan yang temani Anda, yang sudah saya hadirkan juga ya ke ruang pendengaran kita semua, ya, di cerita penutup hari. Mudah-mudahan teman-teman di malam hari ini ya masih tetap terhibur selalu ya. Dan waktu di studio kami ya udah gak terasa lagi ya. Saya Martin bakal pamit ya. Tapi nanti teman-teman ya, karena kita masih ada segmen yang selanjutnya, yang terakhir di ujung akhir acara siaran kami di malam hari ini, ada Judge Music ya untuk kita semua. Jadi buat teman-teman, selamat malam ya, selamat beristirahat aja untuk teman-teman yang sudah beranjak ya ke tempat peristirahatan Anda. Mudah-mudahan tidur malam Anda ya, tidur malam kita semua selalu diberikan sesuatu mimpi yang terindah ya, sesuai dengan harapan maupun keinginan istirahat kita di malam hari ini.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Padang Biri Papua Tengah, tanpa terasa ya. Kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu, dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan untuk itu yang disengaja maupun tidaknya, ya saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar sempat ada semua. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 16 Juni 2026.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: www.biang.co.id Via mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Selamat malam bagi para pendengar setia RRI Pro 2 FM Nabire dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami Anda masih dengarkan di kesempatan saat malam hari ini. Dengan terdengar irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kami menemani Anda semua dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dengan berbagai macam musik, beramapun informasi yang sudah kami sajikan ke ruang pendengaran kita semua.

Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar sahabat Anda semua. Dan nantinya kita akan bersua di esok hari di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kini terima kasih kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Di edisi siaran 16 Juni 2026, saya Disney Mark yang bertugas di hari Selasa ya. Ucapin selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah tengah beristirahat, bagi teman-teman yang masih menjalankan beberapa aktivitas di malam hari ini, kiranya sukses selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program Maduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, selamat pagi. Ketemu lagi bareng Suci teman Produa di siaran pagi hari ini. Edisi hari Rabu ya teman Produa, 17 Juni 2026. Pagi ini pokoknya Suci mau ucapin selamat pagi buat kalian semua. Selamat beraktivitas dan selamat memulai aktivitas kalian yang di pagi hari ini baru bangun, baru akan memulai aktivitas kalian di hari ini. Mengawali perjumpaan kita teman Produa, Suci temani kamu dulu dalam jazz musik ya, sampai nanti di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi, ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau nggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: I took the fast lane all of my life. I've been a bad girl, I've been a good wife. I don't have to think. When I go in, I go in.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: another one. A wrinkle in time.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sesederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

waktunya info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo terus berupaya memperkuat sistem pemantauan keamanan dan ketertiban melalui pemanfaatan kamera pengawas atau closed circuit television CCTV di sejumlah titik strategis hari Selasa 16 Juni 2026. Dalam keterangannya, Kepala Diskominfo Kabupaten Mimika Yan Slamet Purba mengatakan saat ini terdapat 51 unit CCTV milik Diskominfo yang masih aktif dan terhubung dengan pusat pemantauan. Selain itu, Polres Mimika juga memiliki 58 unit CCTV yang digunakan untuk mendukung pengawasan di wilayah Kabupaten Mimika. Menurut Yan, seluruh CCTV milik Diskominfo saat ini masih beroperasi, meskipun terdapat beberapa perangkat yang mengalami gangguan koneksi karena masih memanfaatkan jaringan yang terhubung dengan pihak lain. Ia menjelaskan keberadaan CCTV sangat penting untuk mendukung pengawasan keamanan, pemantauan lalu lintas, serta memantau aparat dalam mengidentifikasi berbagai kejadian yang terjadi di ruang publik. Informasi terakhir, teman Pro 2, panitia turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026 resmi merilis jadwal pertandingan babak 16 besar hingga grand final. Sebanyak 16 tim terbaik yang berhasil lolos dari fase grup akan memperebutkan tiket menuju babak perempat final, semifinal hingga partai puncak yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Juni 2026 di lapangan Kodim 1705 Nabire. Dalam keterangannya, Ketua Panitia Bupati Cup 3 Nabire Antonius Wambrau mengatakan, seluruh persiapan telah dilakukan untuk memastikan pertandingan pada fase gugur berjalan aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, babak 16 besar akan menjadi fase yang sangat menentukan karena seluruh tim yang lolos memiliki kualitas yang relatif seimbang dan berpeluang melangkah lebih jauh dalam turnamen bergengsi tersebut. Sebagai bentuk apresiasi kepada para pemain yang tampil gemilang, panitia juga kembali menghadirkan inovasi yang menjadi daya tarik tersendiri dalam Bupati Cup 3 Nabire 2026. Setiap pertandingan mulai dari babak 16 besar hingga final akan diberikan plakat penghargaan Man of the Match kepada pemain terbaik di setiap laga. Program penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, serta meningkatkan kualitas pertandingan di setiap fase kompetisi. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan panitia, babak 16 besar akan berlangsung pada 17 hingga 18 Juni 2026 dengan mempertemukan tim-tim terbaik dari masing-masing grup. Pertandingan akan digelar di dua venue, yakni lapangan Kodim 1705 Nabire dan lapangan Yonif 753. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Oh, no.
4: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
5: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
6: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
7: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
5: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
0: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.
3: Produa FM.
6: Teman terbaik.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Teman Prodo pernah dengar gak katanya kalau kita mengurangi asupan gula ya, kulit kita ini bakal lebih glowing? Atau mungkin sudah ada yang pernah mencoba ya mengurangi atau mungkin mengcut makanan atau mungkin minuman manis-manis dan sudah ada perubahan yang dirasakan, khususnya perubahan kulit ya teman Prodo. Dan memang ya teman Prodo, mengurangi konsumsi gula tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tapi juga memberikan dampak positif pada kondisi kulit. Bahkan sejumlah ahli teman Prodo, ahli dermatologi yang menyebut kalau pola makan rendah gula ini bisa membantu kulit tampak lebih cerah, sehat, dan juga memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan dini. Nah, salah satu penyebabnya adalah proses glikasi, yaitu ketika kelebihan gula dalam darah berdekatan dengan protein kolagen dan elastin yang berfungsi

inilah ya menghasilkan senyawa bernama Advanced Glycation End Product yang dapat merusak struktur kulit dan membuat kulit ini tampak lebih kusam serta lebih cepat berkerut. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Clinical Dermatology pada 2010 oleh peneliti dari Mount Sinai School of Medicine menjelaskan kalau akumulasi Advanced Glycation End Product ini teman-teman dua ya berkontribusi terhadap penuaan kulit dan penurunan elastisitas jaringan. Jadi semakin tinggi konsumsi gula sederhana teman-teman berdua, semakin besar pula nih resiko terjadinya kerusakan kolagen yang berpengaruh terhadap penampilan kulit. Selain mempercepat penuaan, konsumsi gula berlebih juga ini bisa meningkatkan peradangan dalam tubuh. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition di tahun 2007, teman-teman berdua, makanan dengan indeks glikemik tinggi punya hubungan dengan meningkatnya resiko jerawat karena memicu lonjakan hormon insulin dan produksi minyak berlebih pada kulit. Jadi mengurangi minuman manis, makanan olahan, serta cemilan tinggi gula teman-teman berdua ini bisa sekali ya membantu menjaga kestabilan kadar gula darah dan mengurangi peradangan. Jadi mungkin buat kamu teman-teman berdua yang saat ini struggling sama masalah kulit, entah mungkin kulitnya tidak seperti dulu yang mungkin elastis, terus juga mungkin jerawatnya tidak sembuh-sembuh ya, mungkin saja bukan karena skincare kamu yang tidak punya dampaknya teman-teman berdua, tidak punya hasilnya, tapi mungkin dari asupan makanan yang kamu konsumsi sehari-hari, mungkin kamu lebih sering mengkonsumsi makanan dengan gula yang tinggi. Jadi mungkin kalau mau kulit kamu lebih sehat teman-teman berdua ya, mungkin bisa dikurangi asupan gulanya. Dan bahkan teman-teman berdua dalam beberapa minggu hingga bulan, sebagian orang ini mulai merasakan perubahan berupa kulit yang lebih segar, berkurangnya jerawat, dan juga warna

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: rame di sana.
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: Masih di Pro 2, Nabil, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 biasanya kalau rasa lelah ya, apalagi sudah setelah menjalani aktivitas seharian ya, kadang-kadang tuh membuat kita tuh menunda ya waktu tidur demi hiburan pribadi. Nah, kebiasaan ini teman Pro 2 dikenal sebagai revenge bedtime procrastination dan sebaiknya tidak diabaikan karena bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Dan memang ya teman Pro 2, kesibukan sejak pagi sampai sore ini sering membuat sebagian orang ini sulit buat meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai. Akibatnya, mereka ini memilih begadang untuk bermain media sosial, menonton film, atau menikmati waktu sendiri.
1: Dirimu lagi, kan ku pandang sendiri, ku redam teriakanku sendiri.
0: Kalau kamu pernah melakukan kebiasaan tersebut atau mungkin masih melakukan kebiasaan tersebut teman Pro 2 sampai saat ini, mungkin ya kamu sedang mengalami fenomena yang disebut revenge bedtime procrastination yang saat ini kayaknya sudah semakin dikenal ya istilah ini. Nah, istilah ini teman Pro 2 menggambarkan kebiasaan menunda waktu tidur demi menikmati momen santai setelah menjalani aktivitas yang terasa sangat melelahkan. Kondisi ini teman Pro 2 sering dialami para pekerja dengan tekanan tinggi serta jam kerja panjang yang memang menyita banyak waktu dalam keseharian. Namun teman Pro 2, remaja dengan aktivitas padatnya juga bisa mengalaminya karena waktu luang mereka ini semakin terasa sangat singkat setiap harinya. Time procrastination teman Pro 2 sering berawal dari kebiasaan membuka media sosial sebelum waktu tidur setiap malam untuk mencari hiburan. Mungkin awalnya hanya beberapa menit ya teman Pro 2, tapi kebiasaan tersebut bisa berlanjut selama berjam-jam hingga mengurangi waktu istirahat dan membuat tubuh ini kelelahan. Kedua, kurang tidur akibat revenge bedtime procrastination ini bisa memicu rasa lelah, terus juga ngantuk, sulit

Yang pertama itu biasakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk saat akhir pekan atau mungkin hari libur. Terus juga bisa mengurangi penggunaan HP ya atau perangkat elektronik setidaknya 30 menit hingga 1 jam sebelum waktu tidur. Atau mungkin juga bisa teman berdua kamu melakukan relaksasi ringan seperti mungkin membaca buku, meditasi, atau peregangan agar tubuh ini terasa lebih rileks. Bisa juga menghindari konsumsi makanan dan minuman berkafein pada sore atau malam hari biar tidur tidak mudah terganggu. Dan yang terakhir, bisa menciptakan suasana kamar yang nyaman dengan pencahayaan yang redup, suhu ideal, atau mungkin aroma menenangkan untuk membantu istirahat.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: www.biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
4: Produa FM.
3: Teman.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci, teman Pro 2. Di pagi hari ini masih temani kamu di Spada ya. Pagi hari ini teman Pro 2, Suci mau sampaikan dulu ya informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026, teman Pro 2.

Kita ngobrol dulu informasi perakhiran cuaca. Kita mulai dulu ya dari Pulau Sumatera. Untuk di Kota Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung, teman Pelodua ya, hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di Kota Palembang, hari ini itu diperkirakan akan turun hujan yang disertai dengan petir. Dari Pulau Sumatera, teman Pelodua, kita beralih ke Pulau Jawa di Kota Serang, Bandung, dan Yogyakarta. Hari ini teman Pelodua diperkirakan akan berawan ya. Sementara di Jakarta akan berawan tebal, dan Semarang serta Surabaya hari ini cerah berawan. Kita beralih lagi teman Pelodua ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di Denpasar hari ini berawan, sedangkan di Kota Mataram dan Kupang hari ini cerah berawan. Kita lanjut ke Kalimantan, di Kota Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk di Pulau Sulawesi, di Kota Mamuju hari ini akan turun hujan dengan intensitas sedang. Di Kota Makassar akan berawan tebal. Di Kota Palu, Gorontalo, dan Manado hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Kota Kendari hari Rabu ini akan berawan. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, teman Pelodua, di Jayawijaya dan Merauke hari ini diperkirakan akan berawan, ada kan berudara kabur ya. Sementara di Kota Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Nabire hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Kota Manokwari akan berawan tebal. So teman Pelodua, karena di Nabire ya hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan, jangan lupa kalau kamu hari ini bepergian seharian ya, aktivitasnya padat, apalagi aktivitasnya di luar ruangan, kesana kemari pakai motor, teman Pelodua jangan lupa untuk tetap sediakan jas hujan atau mantel ya teman Pelodua. Kita tidak tahu tiba-tiba kan dari cuaca cerah berawan seperti saat ini tiba-tiba berubah hujan, kan nggak ada yang tahu. Jadi jangan lupa untuk selalu menyiapkan jas hujan atau mantel. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan, hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Produever. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.